0: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pada kita bersama waktu subuh bagi Darah Brunei Muara dan Temburong, hari ini akan berakhir pukul 6:06 pagi. Bagi Darah Tuntung pula, waktu subuh akan berakhir pukul 6:07 pagi. Dan bagi Darah Blight, waktu subuh akan berakhir pukul 6:09 pagi. InsyaAllah kami akan membawakan semula pendengaran Auda ke Masjid Umar Al-Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti secara langsung naikkan sembahyang fardu subuh. Baik, pendengaran yang dirahmati Allah, sudah pun 11 Zulhijjah 1447 bersamaan dengan 29 Mei 2026 Masihi. Dan kita baru saja menyambut Hari Raya Adil Adha, di mana ia telah mensyaratkan satu ibadah yang merupakan salah satu daripada syiar agama Islam, iaitu melaksanakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti unta, kambing, kerbau, lembu dan seumpamanya. Sesungguhnya ibadah korban merupakan sebahagian daripada syiar agama Islam yang mesti kita agungkan dan mesti kita hormati. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa mengagungkan dan menghormati syiar agama Islam itu adalah tanda ketakwaan hati orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, tafsirnya, demikianlah, iaitu ajaran Allah. Dan sesungguhnya sesiapa yang menghormati syiar-syiar Allah seperti ibadah korban, maka sesungguhnya perbuatan itu adalah tarbiyah daripada ketakwaan hati kepada Allah. Hukum melakukan ibadah korban itu adalah sunat mu'akadah, iaitu sunat yang sangat

dituntut. Oleh demikian, bagi orang-orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban, maka peluang yang tidak ternilai dan hanya datang beberapa hari dalam setahun di bulan Zulhijjah itu tidak wajar diabaikan dan dilepaskan begitu sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda ada menyebut tentang fadilat ataupun kelebihan berkorban. Antaranya ialah darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, iaitu menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduknya, bulunya dan kukunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat Tirmizi, Imam Tirmizi. Sesungguhnya ibadah korban berkorban sebagaimana yang sesungguhnya fadilat berkorban sebagaimana yang disebutkan itu tadi ialah supaya sudah menggambarkan betapa beruntungnya orang-orang yang berkorban kerana harta yang dibelanjakan untuk melaksanakan ibadah korban itu akan mendapat pulangan yang besar berupa kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Agama kita mensyariatkan ibadah korban itu sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru, Islam telah menyusun dan mengatur tata cara berkorban dengan kemas dan sempurna. Pada pendengar ini, rahmat Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Subuh.

0: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, telah pun kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Sibgawan. Tupandu kita bersama waktu subuh bagi Tara Brunei Bora dan Temburong akan berakhir pukul 6 minit pagi. Bagi Tara Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6:07 minit pagi. Dan bagi Tara Belai, waktu subuh akan berakhir pukul 6:09 minit pagi.
1: National Anthem.

0: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tafsirnya, tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sembahyang, yang membayar zakat, serta yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka itulah yang kami akan kurniakan pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 162.

Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Aku berjalan menyusuri rak-rak perpustakaan. Buku-buku tersebut melambaiku, tidak seperti manusia yang ingin berjarak denganku. Buku-buku itu malah menawarkan diri untuk memperkenalkan diri mereka, bermeter-meter jajaran buku yang tidak pernah mampu kubaca. Dan aku tahu apa yang ada di sini adalah kehidupan yang merupakan pelengkap kehidupanku yang menanti untuk dimanfaatkan. Tetapi hari-hari berlalu dan kesempatan itu tetap tidak terabaikan. Salah satu buku ini mungkin benar-benar mampu mengubah hidupku. Siapakah aku sekarang? Siapakah sebenarnya aku? Petikan tulisan daripada Justin Garda. Dunia buku memang istimewa. Seperti juga orang boleh ketawa menatap telefon, menatap foto, menatap wajah orang yang dia cinta. Begitu juga cinta, begitulah juga dia. Seringkali dia berekspresi dengan hanya membaca. Dia senyum sendiri membaca ayat-ayat bahagia. Dia mengalirkan air mata saat membaca watak hiba dan dia mampu berjalan teguh setelah membaca bait-bait inspirasi. Mengingatkan momen dengan buku itu sudah cukup mengisi jiwanya. Begitulah apabila perpustakaan bermonolog. Pusat sumber ilmu, jangan biarkan ia sepi. Jangan biarkan ia menjadi perhiasan di rak-rak yang sepi tidak bertuan, kerana di sanalah tersimpannya khazanah ilmu yang melahirkan para ilmuwan, berakhlak, berbudi dan beriman. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syaki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.